Mari chiwe waini. Akuita nyine wenu. Level kantun. Wetu peta inkemu. Luangu.